lokolo mamu kozai mwase libala kokamwisa kanga na monoko zandoki ozai kinsekwa ozali monyororo mamu ndini nakoba pona yo exemple ni yoko pesa pona basa mapala exemple ezalite awa balo baponga na zandumba na kotambwa na mwase libala yango nakopesa makanisi.